Ziminota icyenda kiganiro ni kotsi kivi munatuka kura ku numero 632 ubusa gatandatu 636 bite mwaramutse uno twandikiye twaramutse neza nkuko bisanzwe andi ndabarushima na Claude Buhayira mu gitanga ubu nkabandi ngaha mu kinama ndiko ndandaza inanasiyama areka mbona abantu bose bamaze gushika ku kazi abagira akazi ikeza hama nkahanurira abantu bose banga gukora akobokura amaboko mu muzu bagakora urakoze cyane tugushimire Claude Buhayira nga mu kinama rero ukomeze kugira urudandaza rwiza agwijya mwahe inanasi nziza cyane kugira ngo abantu bagire amagara meza kuzimba n'icyaha gutanganisha ibiciro cyanye kuraba uko umuntu ameze ngo cyangwa urisha menshi nabyo ntibyemewe nawe rero ubyitwararike ni saa 2:10.

0: Yesu akurutira byose.
1: Ibyo
0: ukeneye arabizi.
1: Angizu mubabara.
0: Ibigutera kubabara byose arabitunganya. Ngwino umushikanire uyu munsi. Ateze ibiganza kandi aragutabara. Karibu kwa Yesu. Shinga twese duhagaze. Yesu ashimwe. Haya shengero. Hallelujah. Ijuru niryi